Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi, sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata ya, tentunya di acara Nostalgia Tembang Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Dan buat kalian semua nih yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook kita juga boleh di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya ya, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan-pesan dari sahabat Setara yang mau request atau mau kirim-kirim salam buat yang tersayang. So, stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musik ya Yes. Next ada lagu Balada Seorang Penyiar buat sobat Setara semuanya.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4. Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Okey, sahabat Setara balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama Tata di acara nostalgia untuk kenangan dan pertepatan di Hari Olahraga Nasional ya.

Iya, tadi tuh hari macet ya Sobat Setara. Gading menurut Tata tadi macet-macetan ya Sobat Setara ya. Balik-balik macet gitu. Pas awal tadi di pertigaan Kretek macet karena ininya kecil, jalannya kecil, jadi kan truk gede ya berpasan sama mobil, jadi harus kayak yang mengalah salah satunya gitu ya. Jadi ya agak macet sedikit tadi ya. Kemudian pas lagi mau nyebrang di jalan lingkarnya itu ya Sobat Setara ya, ternyata apa coba, padat banget ya, itu gede-gede apa namanya, ini truk gede-gede gitu ya, beruntutan, jadi kayak hampir gak ada jalan ya. Untungnya ada mobil yang mau ke kiri, jadi kita bisa menyebrang gitu ya. Gak tahu kalau gak ada pasti itu padat banget ya, sama sekali gak bisa menyebrang gitu loh. Nah terus tadi setelah sampai sekolah pun ya, sekolah di Negara Daha itu ya, yang di pertigaan itu macet juga karena ternyata ada anak-anak SD mau jalan sehat ya. Itu pastinya dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ya.

Ya, dan kemudian tadi maksud lagi pas udah di deket radio Tata tuh lewatnya yang di bakso jenggot apa bakso apa itu ya, pokoknya yang gang situ ya. Nah itu juga macet karena apa? Ternyata ada anak-anak sekolah juga mau jalan sehat. Itu sih SMP atau kayaknya tak SMP ya, yang itu di deket bakso baksoan jenggot gitu ya. Iya, pada mau jalan sehat rata-rata ya sobat setara ya hari ini karena untuk memperingati Hari Olahraga Nasional.

IH Ornas itu ya singkatannya ya. IH yang ke-43. Ya katanya temanya itu hari ini ya menuju masyarakat aktif dan bugar. Dan tujuan utamanya itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga agar menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari ya. Ya karena olahraga ini juga penting ya untuk gaya hidup sehat kita. Pastinya juga meningkatkan prestasi olahraga nasional serta memperkuat ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan. Gitu. Ya, jadi tanggal 9 September ini dipilih merujuk pada pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ya di Solo pada 9 sampai 12 September 1948. Ya, dan ditetapkan secara resmi oleh Presiden Soeharto pada 9 September 1983 dan dikukuhkan melalui Kepres ya nomor 67 tahun 1985 dan akhirnya di tanggal 9 September ini jadilah Hari Olahraga Nasional. Begitu ya sahabat setara ya. Banyak banget ya yang memperingati Hari Olahraga Nasionalnya ya. Salah satunya itu tadi jalan sehat ya di setiap sekolah begitu ya. Dan hari ini pun ada free tiket di Walikcung. Kayaknya pada mana ya, karena free di Hari Olahraga ya. Karena juga pasti banyak kayak wisata-wisata yang tiap ada event itu kayak kasih free ya, free tiketnya kayaknya banyak sih. Dan pastinya kalau yang free-free gitu itu sangat sesek ya, sangat sesek bahasanya ya, sesek mennya, karena pastinya kan apalagi gratis gitu, jadinya orang-orangnya pada seneng di situ gitu kan. Ada beberapa tempat yang menggratiskan wisatanya, ada mungkin juga beberapa tempat yang mungkin ikut memperingati hari olahraga ya, ya mengadakan lomba-lomba olahraga ya, kayak seperti mungkin sepak bola antar kampung atau antar RT gitu ya. Terus kayak mungkin lomba voli gitu ya, pokoknya yang berhubungan dengan olahraga-olahraga begitulah ya sobat setara ya. Tata ucapin ya selamat dari olahraga tahun 2026 ini yang ke-43. Semoga kita makin sehat ya semuanya, makin senang pada berolahraga.

Iya, ada beberapa baru beberapa pesan yang masuk di hari ini gitu ya, Sobat Monster ya. Baru 3 pesan ke yang lain lagi pada ikut memperingati hari olahraga ya, pada jalan sehat biar makin sehat ya pastinya ya. Iya, terima kasih yang masih menyempatkan waktunya bergabung bareng Tata di acara hari ini. Dan akan Tata langsung bacain dulu satu persatu yang udah pada masuk ya.

Oke, ini ada Bang Ronggo yang pertama gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi jelang siang, Batata di acara nostalgia request lagunya Fernando dari Abba. Salam buat semuanya aja, spesial buat Batata. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam dari Ronggo.

Kemudian ada Mak Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kara, Radio Setara Bumi Ayu juga Tata. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mak Fikar ikutan gabung di Nostalgia play lagunya Nyanyian Suara Hati by Inka Kristi. Salam buat Sopo Setara semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas semua untuk Tata. Semangat jaga kesehatan bagi selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Haturun tewa. Assalamualaikum salam. Kemudian ada Mama Fiandi juga. Selamat pagi Mak Tata, pagi kembali Tasikmalaya hadir. Halo. Ada juga nih Bang Yo. Pat pagi di Jatata, pagi kembali Bang Yoi yang lagi aktivitas di Kerajaan Kali Era mewarisi lagunya Sandaran Hati dari Leto. Iya, dan bagi-bagi salamnya nih buat anak Nur Aulia, Mai Putu Dede Airen, Mai Bojo Mak Is Cilakar. Juga buat Neng Itri, Bang Toyi, Bang Oji Langkat, Mas Sayu Dido, Mas Rogo, Mas Edi Palimaran, Mas Untung Kampung Baru, Mas Syari, Mas Syarudu Afrizal, Mang Ono ini, Kang Adeng Galuh. Makasih buat yang baca dan semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Kang Adi. Nyo hadir yuk, jarku libur kayak wingi. Kalau ya libur bayam lah saya arika-arika pada. Mula pengen request kalau orang bisa ya. Jadi aku lagu lah ya Mbak, suara Tugu Pancoran, Iwan Fals ya. Salam gua kabeh bayi Mbak Subun. Sama-sama. Oke, sore Tugu Pancoran. Oke, ditunggu saja ya, nanti insya Allah diputarkan ya. Ya, terima kasih yang pada masih menyempatkan waktunya ya. Tentunya menemani Tata di acara Nostalgia Anteman Kenangan ya. Syukur-syukur tes gaya ya pada gabung ya, biar gak sepi-sepi amat nyonggolnya masa pesannya ya. Ya, Mbak Sobat Setara ya. Oke, langsung aja tetap putarkan ke lagu berikutnya nih. Ada Aba Fernando buat Sobat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT.

0: ayah jigana di kebon iya mah. Ke ah, cuang tayangan. Kang.
1: Pulang, naon atu neng?
0: Tuhnya, akang mah daya di kebon.
1: Nya neng, tak tadi geda di dia.
0: Ay akang nanaonan kalaka kebon. Pancena riut. Geus ulah maksakeun bisi ngedrop.
1: Nya riut akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Aya nama henteu da neng.
0: Nah akang, lain naneng can meser obat nah.
1: Alhamdulillah, tadi teh aya Mang Karim ka bumi nganterkeun habutop jeung akang.
0: Walah, habutop kang, obat naon eta teh?
1: Habutop neng, nusok diiklankeun di radio neng. Habutop teh obat herbal ramuan Arab anu nujukeun top, di mana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajangi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyawat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awak, kolesterol, jantung, liver, asma. Pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nya tuh syukur damang mah, Kang. Ayeuna mah tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu ah, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Tata di Nostalgiaan Tembang Kenangan. Oke, langsung aja Tata bacain pesan yang sudah masuk ya. Alhamdulillah masih ada. Ada Mama Ezen yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Mama Ezen yang perwatan lagi tunggu pawon. Salam-salam moga fans RCA di mana pun berada. Dolan main nembak kalau baris kak ajar penyicipiran lebih degangan aku. Iya, Tata tuh sebenarnya pengen banget main ke rumahnya sahabat-sahabat Setara ya. Tapi waktunya itu susah sekarang ya. Soalnya sekarang Tata habis kerja langsung pulang ke rumah ya. Gak kayak dulu loh, waktu dulu masih disapir ya. Waktu sebelum menikah kan enak ya, kalau udah siaran pagi gak tahu mau ngapain, mending main ke rumah sobat Setara gitu kan. Beda dengan sekarang ya, udah jadi orang sibuk. Orang so sibuk deng ya. Ya namanya juga udah menikah lah ya sobat Setara ya, pasti ada perubahan di hidupnya gitu. Jak lagu ini di Kardila, Mama aku ingin pulang. Suun ba, sama-sama Mama Eza. Nanti kena diputer ya. Ada juga Bunda Vina, selamat pagi di Cantik. Selamat pagi semuanya, Cilacap Barat hadir. Halo Bunda Vina, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ya. Ada juga Sahrul Lewi Afrizal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang di Cetata dari Kawasan Pagojan hadir. Lagu lagunya Atar Hitam dan Putih by Helen Sparinga. Bagi-bagi salamnya buat semua pendengar setia Radio Setara aja. Makasih ya, sama-sama. Oke, Kang Adi, nanti kalau ada bonus ya tak puterin demi kamu dan isi buah hatinya ya, ditunggu aja. Mau minta bonus boleh banget ya. Online BG-nya enak banget ya. Itu siapa, pok choy ya, sayur pok choy sama apa sih itu, ayam itu kah, crispy, ayam yang kulit, ayam chicken gitu ya. Kok buat balita ada sambelnya sih mah, ada lomboknya, lombok. Lombok mana gitu. Oh, atau itu buat busuinya mah. Iya, pokoknya selamat ya buat kalian semua yang udah menerima MBG. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya buat kita semuanya, apapun yang kita kasih sama Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang selalu bersyukur atas nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya masih enak masakan sendiri lah, tapi ya itu ya gratis jadinya enak-enak aja. Coba aja orang kerja kayak gini dapat MBG ya. Ya kali aja ya MBG buat orang yang bekerja begitu ya. Oh, rasanya seperti di rumah sakit ya, berarti masa kurang jos ya anak kota. Kalau rumah sakit mah emang orang-orang sakit kan ya kayak enggak yang makan micin gitu ya, yang enggak bahkan gula-gulaan, jadi rasanya hambar ya. Kalau MBG mah harusnya ya gitu juga sih sebenarnya, orang makanan sehat bergizi ya, yang bermicin-micin dan kebanyakan gula kan kurang sehat ya sebenarnya ya sobat Setara ya. Makanya dijaga pola makannya ya, pola hidupnya, olahraganya juga, dan tentunya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia Dahabu Top Sultana Vitama Vitapedia Tipus RT Moro juga. Semua produk kami ini sudah berPOM ya, bersertifikat halal dan pastinya aman untuk dikonsumsi. Sobat kalian semua yang mau beli produk-produk kami, boleh banget langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, dan bisa juga dibeli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sobat Setara. Untuk warga Pandansari ya, Wangkaligawa, Penggeronggongan ya, bisa beli di Tata karena Tata juga menyediakan produk-produk itu ya di rumahnya Tata yang di Geronggongan Desa, beralamatkan di Geronggongan bawah RT 3 RW2 Wanareja Sirampek ya. Ya mau beli langsung aja meluncur ya. Nanti ada bonusnya buat yang beli spesial. Gimana sih, gitulah ya pokoknya ya sobat Setara ya. Ya gitulah, gitu-gitu. Yo, Rika Kiora Oli Mbok, weh, tukang jahit. Kita tuh berharap dapat MBG-nya tuh rata ya, buat kita juga para pekerja. Oke, nanti kita puterin bonus-bonusnya kalian ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung, RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan, Mang, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini, Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling top.
1: Ya, terima kasih, Mang.
2: Sama-sama.

0: otipus, teh morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya. Yes, dan tak terasa nih udah ada di segmen terakhir, saatnya tata pamit. Sebelum itu, mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Stara semua. Dan pasti tata ucapin banyak terima kasih buat sahabat Stara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, sampai sini insya Allah tata masih akan menemani sahabat Stara semuanya di acara selanjutnya, yaitu di Campur Sari Sunda. So, stay tune terus di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya ya. Dan tata pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih, Dinator Indonesia.

0: Om.
1: Eh, Neng Rahma, sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om, ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM

Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Saat pagi menjelang siang, sahabat saudara semuanya, cuma lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Campur Sari Langsung Dane sampai jam 12 siang nanti. Buat kalian semua para pecinta lagu-lagu nostalgia, campur sari dan Sunda, mohon maaf ya. Nostalgianya udah berakhir tadi ya, besok lanjut lagi. Iya, buat kalian lah yang para pecinta lagu-lagu campur sari dan Sunda, boleh banget gabung bareng Tata yang mau request lagu atau kirim-kirim salamnya, boleh. Langsung aja ke nomor WA kami di 0823-1328-0522 atau yang mau kami di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu ya. Dan pastinya akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya, so stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. You invite your grace, musiknya yes.

0: Neng Juli pisan Elgit. Bebende.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
3: Nama saya Bapak Adi.
2: Bapak Adi alamatnya di mana?
3: Kreweng, Jeruk Legi.
2: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Ya, betul Mbak.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli

0: Tirto, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

Oke, sahabat Setara balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya grass musiknya ya. Masih bersama Tata di acara Campur Sari dan Sunda. Ya, masih seputar Hari Olahraga Nasional ya. Panas-panas di siang hari ini ya, tapi tetap semangat ya. Apalagi mungkin yang masih jalan sehat begitu pagi-paginya ya. Iya, pokoknya olahraga boleh panas-panasan, tapi badan harus tetap fit ya, sahabat Setara ya. Jadi sebelum untuk olahraga bisa minum Habutopnya ya setelah makan untuk menjaga imun kita agar tetap terjaga dan insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit ya, karena imun kita kuat, daya tahan tubuh kita terjaga begitu. Iya, mungkin olahraga seharian ya, angkat ini, angkat itu, jalan sana sini ya. Iya, biar stamina tetap kuat, jangan lupa konsumsi Habutopnya. Habutop, ramuan herbal Arab yang paling tetap ya, cocok ya sahabat Setara ya. Iya, pokoknya olahraga itu waktunya gerak ya. Tapi kalau mungkin kalian habis olahraga ini pegel-pegel gitu ya, mungkin kayak yang baru pertama kali olahraga ya, atau udah jarang banget olahraga begitu dan baru memulainya lagi ya, kalau badannya pegel-pegel habis olahraga, ada solusinya juga nih, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Jadi dioles-oles ya untuk bagian yang pegel-pegel, ataupun mungkin bisa juga ya sebelum melakukan kayak jalan sehat begitu ya, atau lari, bisa banget juga diolesi dulu ya pakai minyak sultana ya, apa namanya ini, di kaki yang bagian belakang ya, betis ya, betis apa sih namanya itu ya, pokoknya ya biar tetap anget juga dan gak kram ya pada waktu kali dipakai untuk berolahraga. Dan di sobat Setara semua, olahraga juga sangat penting ya untuk hidup kita ya.

Ya, kenapa sih olahraga itu penting ya? Karena olahraga ini bisa untuk sobat setara, membantu menjaga imun kita gitu ya. Ya, jadi menguatkan imun tubuh ya. Kayak mungkin gerak 30 menit aja ya, itu bisa bikin sel imun jalan. Dan pastinya pas cuacanya ekstrim tuh nggak gampang sakit ya. Terus juga bisa menjaga berat badan dan jantung tetap sehat, bakar kalori dan lancarin peredaran darah, jauh dari kolesterol, diabetes, darah tinggi ya. Dan pastinya juga bisa bikin happy dan stresnya bisa hilang ya, karena olahraga ini bisa ngeluarin hormon bahagia. Terus pikiran jadi fresh dan gak gampang overthinking. Terus kemudian tulang dan otot kita tuh menjadi kuat ya. Apalagi mungkin buat kita-kita yang kerja keras gitu ya, biar gak gampang pegel, keselayo gitu ya. Dan membuat tidur kita lebih nyenyak ya. Badan capek seharian, habis olahraga pasti langsung pules ya tidurnya, dan besoknya bisa semangat lagi begitu ya sobat setara ya. Jadi jangan diremehin ya olahraga ya, walaupun cuma jalan sehat gitu tuh tetap termasuk olahraga ya, karena bisa membakar kalori di dalam tubuh kita gitu ya. Minimal 30 menit lah ya. Syukur-syukur ya pada bisa nge-gym ya. Ternyata orang mandi kayak ini orang kuat. Baru-baru nge-gym ya, kayak yang jogging aja lagi jarang banget ya. Semoga setelah ini kita bisa semua bisa rajin berolahraga rutin gitu ya, amin. Oke, ini langsung aja tetap baca dulu pesan yang udah masuk ke Mama Fikar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, licin siang radio Setara Bumi, ayo juga Teh Tata. Mama Fikar ikut tergabung lagi di Campur Sari dan Sunda, play lagunya Duri Atasik, Bajul Sumba. Bagi salamnya buat sahabat Setara semua di mana pun berada. Untuk Tata-tata selamat bertugas sampai tuntas. Saya juga bahagia selalu. Haturun tewa. Assalamualaikum salam. Next ada Mama Eni juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Mbak Tata. Siang kembali. Masih juga buat Mama Nafi, Mama Rizka, Mama Ayu, Mama Fatma, Mama Zela, Mama Puah. Juga buat Mama Diroh, Mama Dini, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Yayan, Pak Kasun dan Ibu, Mang Ono, Mas Jupento, Pak Hari, Kang Guswo. Juga buat Mas Budi, Mas Zul, Mas Ipoy, tanyanya Teh Rizka, Pak Hari, Mas Hamsun, Mama Desta, Pak Syahir, Teh Aas, dan Kang Ading. Dan semuanya jasa sobat Sara, moga sehat selalu ya, amin. Dan dilancarkan, dimudahkan semuanya, amin. Untuk Mbak selamat tugas sampai tuntas, moga sehat lancar dipermudah semuanya ya, diinginkan, amin. Ya Allah, doa terbaik dari Kubang ke Angkung. Terima kasih doanya Mama ini ya, semoga doanya kembali ke Mama ini juga, amin ya Rabbal Alamin. Mata aktivitas untuk semuanya, lagunya Raih sudah di siji. Hatunuh mentata, sehat-sehat, amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat-sehat juga buat Mama ini dan sekeluarga ya. Juga buat sahabat Sara semua. Next ada Bang Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang, mentata, siang kembali di acara Carsun. Dari usahakunya ke Taman Asamor dari Didi Kempot. Selanjutnya buat semuanya aja, spesial buat mentata. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Ronggo. Oke, siap. Ya, udah tata bacain semua pesan-pesan dari kalian yang belum request lagu atau belum kirim-kirim salam, boleh nanti di segmen berikutnya ya. Tapi tetap harus stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi, ayo infonya keras musiknya. Yes, next lagu Duri Atasik buat sahabat Setara semuanya.

0: Mas Raka, nang apa kok ngelamun ngarep umah? Kesambut re.
1: Pak RT, monggo Pak minarak Pak.
0: Kenang apa Mas? Kayak yang galau temen.
1: Niki Pak, usia pernikahanku kan wis rong tahun ge. Gini, kayak ngurungan tanda-tanda bojoku ngisi ya Pak.
0: aduh, orang landep rika Mas.
1: Lah malah ngeledek Pak, serius ge. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku karo bojoku sehat-sehat baik.
0: Oke Mas ge, sing arane anak gue rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar, nek durung diparingi.

0: Gagal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Insan Medika, alamat

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya. Silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

Oke, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng. Masih bareng Tata ya, pasti kalian lagi dengerin sambil masak ya, ibu-ibu semuanya ya. Iya, buat bunda hebat yang keluarganya ada ayah, ibu, sama anak ya semuanya. Penting banget jaga kesehatan bareng-bareng ya. Tahu nggak, cuaca panas gini gampang banget bikin imun drop. Anak GTM badan pegel-pegel. Tenang, ada solusinya dari PT Denatur Indonesia ya. Iya, yang pertama ada Habutop, ramuan Arab isi herbal atau soda, jahe, kelor, bisa membantu menjaga imun ya biar kuat kerja seharian. Terus ada juga nih madu Vitapedia, penambah nafsu makan pada anak yang ada kandungan ya. Kurma, ikan gabus, madu juga biar sekecil lahap makan dan tumbuh kembang optimal. Dan ada juga nih minyak herbal sultana ya, minyak herbal serbaguna ya buat urut pegel masuk angin ke seleo ya, dan hangatnya bisa menenangkan sobat Setara. Dan ada juga otipus ya, untuk siaga kalau ada yang demam tinggi atau demam tipus ya. Pokoknya produk-produk kami ini penting ya untuk jadi P3K di rumah, apalagi sultananya nih. Semua produk kami ini udah berPEPAM ya, bersertifikat halal dan 100% herbal ya. Jadi aman untuk dikonsumsi. Dan info pemesanannya bisa langsung hubungi WA kami aja di 08231328 0522, atau juga langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyhari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Dan bisa juga beli di agen-agen resmi kami dari apotek terdekat dari rumah sobat Setara. Sekarang ada yang gabung lagi, langsung aja tata langsung ke lagu berikutnya, ada Kepalangnya Ah buat sobat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong dulu Kim. Kim, tolong.
1: Oh, Rip, nopo Rip? Duh, tembe domong. Oke, ngene, cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Pagian sih kepingin, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli ni sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurane ya Kim, aku ya matane mulai ora jelas, pandangannya sering kabur, faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama, sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean, supaya ora nyemplung nawong maning.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823.
6: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
7: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
8: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Lampung Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
2: Pasar balik lagi di 93 apa ini Mara Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya ya. Dan tak terasa nih kita udah ada di segmen terakhir. Hanya tetap pamit sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau pemungkinan banyak kata yang menyakiti sahabat Setara. Dan terima kasih buat sahabat Setara yang sudah menyempatkan waktunya gabung bareng Tata di acara hari ini. Dan tetap pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Break dulu, kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
1: Mbak, ini sarapan buburnya udah dia siapin sekalian sama obatnya. Yuk, bangun, Mbak.
2: Siap, Dek.
1: Lalalalalala. Mbak udah rapi aja. Mana wangi banget. Bawa tas pula. Mau kemana, Mbak? Kan masih sakit.
2: Mbak mau berangkat kerja dong, Dek. Lagian kan, Mbak udah sembuh.
1: Tenang aja. Selama sakit berhari-hari kemarin, kan Mbak selalu minum Habutop. Jadi sekarang badan udah berasa enteng. Seger lagi seperti sedia kala.
3: Oh alah, pantesan udah rapi aja. Alhamdulillah. Syukur deh kalau Mbak udah sembuh. Yuk sarapan. Tuh Habutopnya juga udah ada siapin. Mbak harus minum Habutop rutin walaupun lagi sehat. Untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit, Mbak.
2: Iya, Deku sayang. Makasih ya, udah perhatian banget.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
6: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
7: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Sedekah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang,

0: legal.
1: Apotek asli. Alamat Jalan Jati Rokeh RT 4 RW 3 Songgo.
2: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu Kecamatan Margasari Tegal.
3: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim Tugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
5: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Baru kondangan apa, Mas? Banyak sekali oleh-olehnya.
1: Iya, Mas. Teman-teman pada nitip nih. Resikonya ya ditinggal nganterin, nggak dianterin. Dikira nggak kondangan, dianterin. Badan capek, lemas. Mata kunang-kunang. Aduh, gimana ya?
0: Jangan khawatir. Ada obat herbal ramuan herb namanya Habutop. Nah, Habutop ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita.
1: Oh,
0: kalau mau mencoba, sebelum membeli di rumah saya ada. Nanti tak ambilin.
1: Oh, iya deh. Boleh. Tak tunggu ya, Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumi Ayu.
1: Tuan rumah.

Dan saatnya Rizka kembali menemani Sobat Setara semuanya di acara Tembang Tarling ya. Hingga pukul 3 sore nanti kita bakalan seru-seruan bareng lagu-lagu dari daerah Pantura. Dan buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka juga boleh banget ya. Kalian hubungin aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau romain kolom komentar aku ya yang ada di Facebook Setara Bumi Ayu. Pastinya pesan dari Sobat Setara semuanya bakalan Rizka puterin, bakalan Rizka bacain satu persatu, serta lagu requestan dari Sobat Setara semuanya bakalan aku puterin satu persatu juga ya. Jadi buat Sobat Setara semuanya jangan kemana-mana, tetap temani Rizka di sini, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Habut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan halo-halo Superstar semuanya, apa kabarnya siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat menemani aktivitas bersama 93.5 FM Bumi Ayu. Dan Mbak Superstar semuanya, siang ini kita awali perjalanan Tarling dengan satu hal sederhana ya, tapi sebenarnya punya makna yang luar biasa banget. Apa itu Rizka? Yaitu adalah berbagi ya Superstar semuanya. Kadang kita berpikir berbagi itu harus dengan sesuatu yang besar ya, itu gak harus ya, padahal gak selalu begitu. Senyum kepada orang lain juga udah termasuk berbagi. Membantu teman yang sedang kesulitan, berbagi makanan, memberikan waktu untuk mendengarkan cerita seseorang, bahkan sekedar memberikan semangat, itu juga sebagian daripada berbagi ya Superstar.

Karena yang kita bagikan bukan cuma benda, kebaikan, perhatian, dan kepedulian juga bisa menjadi hadiah yang sangat berarti bagi orang lain ya. Dan menariknya ketika kita berbagi dengan tulus, hati kita juga ikutan merasakan kebahagiaan, itu pasti banget ya Sobat Setara. Jadi jangan menunggu punya banyak untuk berbagi. Kalau hari ini kita punya sedikit kebaikan, ya bagikan sedikit itu, karena bisa jadi sesuatu yang menurut kita sederhana justru sangat berarti bagi orang lain.

jangan lupa juga ya tetap jaga kondisi tubuh supaya aktivitas sehari-hari tetap nyaman. Dan buat Sobat Setara semuanya yang mengenal Habutop dari PT Denatur Indonesia, produk ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi perhatian kita terhadap kebugaran tubuh ya. Habutop hadir sebagai produk yang dapat dikonsumsi sesuai aturan dan petunjuk penggunaannya.

Dan juga habutan memiliki kandungan bahan-bahan herbal seperti habatus sauda, kunyit, jahe, daun kelor, dan juga daun bidara yang cocok banget untuk menemani sobat setara semuanya dalam menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit. Dan juga selain daripada mengkonsumsi habutup, kita juga perlu makanan sehat ya, makanan sehat, makanan seimbang, cukup minum, istirahat yang cukup, dan tetap aktif bergerak, boleh olahraga tipis ya. Jadi rawat tubuh kita, jaga kesehatan kita, dan jangan lupa berbagi kebaikan dengan orang-orang sekitar. Karena hidup bukan cuma tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi juga tentang seberapa banyak kebaikan yang bisa kita berikan.

konsumsi Habutop juga bisa banget beli di apotek-apotek terdekat ya, ataupun agen-agen resmi kami. Buat yang pengen COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu. Dan lanjut kita bakalan bacain pesan dari Sobat Setara semuanya satu persatu ya. Yang pertama ada dari Mama Fikar nih, kawasan Dukuturi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Setara Bumi Ayu juga Mbak Rizka. Siang kembali buat Mama Fikar. Gimana kabarnya hari ini Mbak Rizka? Baik banget alhamdulillah. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Surat Biru. Dan salam dan salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mariskannya semangat, sehat juga, bahagia selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga siarannya lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Mariska. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan lanjut ada dari Bang Yoe. Selamat siang di Jariska yang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di kerjaan satu Kaliarang mau request ngaplang-ngaplang dan mau bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu, Dede Airen, Mai Bojo, Mama Isti Cilakar, Meneng Itri, Mama Nazen, dan juga ada Bang Tohi, Bang Uji Langka, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Hari, Mas Sahrul, Dwi Afrizal, dan juga ada Mas Edi Palimanan, Mas Tarniono Paku Jati, Mas Untung Ngomong Baru, Mangono Ini, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe. Dan lanjut kita ke Kang Mardi ya, menjelang hari patah hati sebumi ayu dan sekitarnya. Aduh, jangan patah hati ya, gak sampai sebulan lagi. Betul banget Kang Mardi, mohon doanya ya Kang Mardi. Requestnya lagu Isep-isep Tebu, terima kasih untuk yang baca.

Dan sebelum Rizka lanjut membacakan pesan selanjutnya, dan Rizka mau mohon maaf kemarin pas siaran ternyata di kali gua mati lampu, jadi nggak ada koneksi ya Sobat Setara. Dan lanjut aja, Rizka mau bacain pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung di Facebook. Ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir, halo Tasikmalaya. Dan juga ada Mama Dini ya dari Araman. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Dini. Gimana kabarnya Nok? Alhamdulillah Mama, kabar baik. Gimana kabarnya Mama di sana? Mama Dini ikutan hadir ya Nok ya. Salam-salame buat semua sedulur Setara lan saudaraku yang dipecangkan tonjong. Salam spesialnya buat Mas Nur, bos semangka sing paling umber. Umber dewek lamun kelapak pasirku kie jenlan. Lagu tetap demen. Makasih ya Nok Rizka, semoga sehat selalu ya Nok. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Mama Dini juga selalu sehat, selalu bahagia ya. Semoga dagangannya juga selalu laris manis.

Dan buat Superstar semuanya, jangan kemana-mana, kita bakalan nyanyi bareng Dewi Kirana dengan lagunya yang berjudul Surat Biru, spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya?
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: pagi, Mas Yudi.
1: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
0: Saya Ani, Mas. Yang biasa request lagu kalau Mas Yudi siaran loh.
1: Oh, ternyata Ani toh. Salam kenal ya.
0: Saya senang banget lah kita bisa ketemu hari ini. Udah lama saya ngepes sama Mas Yudi.
1: Makasih banyak ya, udah sering gabung kalau Yudi lagi siaran. Saya juga senang bisa ketemu sama Ani.
0: Oh iya Mas, ngomong-ngomong gimana caranya sih biar badan tetap fit? Padahal kan Mas Yudi itu siaran siang malam loh. Apa nggak capek kalau pulang malam tiap hari?
1: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
0: Wah, ternyata selain promosi di radio, Mas Yudi juga mengonsumsi obat herbal Habutop ya biar staminanya tetap fit. Kalau gitu Ani mau beli juga obat herbal Habutopnya.
1: Ya iya dong, harus bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
0: Mantap Mas Yudi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengembatan Bantar Kaung.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan balik lagi bareng Rizka ya, Sobatstara semuanya, yang bakalan menemani Sobatstara semuanya hingga pukul 3 sore nanti di acara Tembang Tarling. Dan Sobatstara, ngomongin soal aktivitas sehari-hari, pernah gak sih kita merasa hari ini biasa aja gak ada yang spesial? Tapi tiba-tiba ada satu kejadian kecil yang bikin mood langsung berubah jadi lebih baik. Misalnya baru bangun tidur terus dapat kabar baik, atau pas lagi capek tiba-tiba ada yang bilang semangat ya sayang. Aduh. Atau sederhana pas lagi panas-panasnya siang begini dapat minuman dingin ya. Waduh, sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Lawas Dan juga ternyata kebahagiaan itu gak selalu datang dari sesuatu yang besar ya. Kadang justru datang dari hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Ngopi atau teh bareng sambil ngobrol sama keluarga, mendengarkan lagu favorit juga salah satunya ya. Bercanda sama teman, jalan sebentar menikmati suasana, atau sekedar punya waktu untuk istirahat setelah menyelesaikan pekerjaan. Makanya jangan terlalu sibuk mengejar hal-hal besar ya, sampai lupa menikmati hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya sudah ada yang ada di sekitar kita.

Dan juga buat Sobat Star semuanya yang sekarang masih bekerja ya, semangat terus. Yang lagi jualan semoga dagangannya lancar dan juga laris pastinya. Yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan, yang lagi santai di rumah jangan lupa bantu-bantu juga ya, bantu-bantu beres-beres rumah misalnya. Dan buat yang mungkin hari ini sedang menghadapi masalah, ingat jangan biarkan suatu masalah membuat kita lupa bahwa masih ada banyak hal baik yang bisa disyukuri. Oke, daripada aku banyak ngomong ya, Rizka mau bacain pesan aja dari Sobat Setara yang udah bergabung bareng Rizka di sini. Ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Kak Adinda. Request lagu Isep-isep Tebu. Dan lagunya udah aku puterin ya Kak Adinda. Salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih.

Dan untuk menikmati siang menjelang sore ini, Rizka bakalan puterin lagu ada Demennya Melayu-Melayu ya, dari Dewi Kirana, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Ya. Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat

0: Makanan udah, sayuran udah, bule juga udah, keperluan dapur juga udah. Apalagi ya?
1: Mama, lagi ngitungin apa sih? Emang kalau mau masak harus dihitung dulu ya?
0: Ini Pak, Mama lagi mastiin daftar belanjaan kita. Barangkali ada yang kelewat.
1: Bentar, kayaknya ada yang kurang deh, Ma.
0: Apaan coba Pak?
1: Butopnya mana?
0: Ya ampun, pantesan ada yang kurang, tapi apa ya? Baru sadar Mama, belum mampir ke radio beli habutop.
1: Nah kan, jangan sampai lupa Ma. Habutop kan juga bagian dari kebutuhan hidup kita, buat menjaga kesehatan keluarga kita. Ramuan herbal yang paling top, jangan sampai lupa.
0: Aduh, mana Mama udah capek lagi. Papa aja ya yang beli. Gak perlu ke radio Pak, jauh ke apotek aja yang depan komplek kita.
1: Oh iya tuh, Bapak berangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan di sini masih bareng Rizka ya di acara Tembang Tarling. Dan tak terasa Rizka sudah menemani Sobat Star semuanya di acara Tembang Tarling ini hampir 2 jam ya. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama siaran ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Star semua.

Allah.

0: menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

Dan kembali lagi bareng Rizka yang bakalan menemani Sobat Setara semuanya di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut. Aduh, sore-sore begini siapa yang sudah siap goyang? Dan buat Sobat Setara semuanya, apa kabar hari ini ya? Buat yang dari tadi sibuk kerja, yang masih di perjalanan, yang lagi santai di rumah, yang lagi nongkrong bareng teman-teman, sampai yang mungkin sedang beres-beres rumah, yuk sejenak lepas penatnya. Karena sekarang waktunya kita masuk ke acara yang siap menemani sore kalian semua dengan musik-musik yang bikin kaki susah diam ya. Digoda, Digoyang Dangdut, 2 jam ke depan kita bakalan bareng-bareng menikmati dangdut pilihan dari yang bikin senyum-senyum sendiri, bikin teringat kenangan, sampai yang bikin pengen ikut nyanyi dari awal hingga akhir. Dan tentunya bukan cuma musiknya yang asik ya, obrolan santai, sapaan buat Sobat Setara semuanya, informasi ringan, sampai cerita-cerita seru bakalan menemani sore kalian semua. Dan tentunya buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Setara Bumi Air.

Dan kita bakalan buka kebersamaan kita di acara Digoda ini dengan satu tembang lagu dari Evie Tamala yang berjudul Sayang. Spesialnya buat Superstar semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271.

Dan bersama-sama semuanya, kita ketemu lagi ya di acara Digoda, Digoyang Dangdut bareng Rizka di sini yang bakalan menemani sore kalian hingga pukul 5 sore nanti ya. Hari ini tanggal 9 September ada satu momen yang gak boleh kita lewatkan begitu saja ya, yaitu Hari Olahraga Nasional. Tapi ngomongin olahraga, jangan langsung membayangkan harus lari keliling lapangan berpuluh-puluh putaran dulu ya Sobat Setara. Olahraga itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, jalan kaki, bersepeda, bermain olahraga yang kita sukai, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setelah terlalu lama duduk bekerja. Yang penting adalah kemauan untuk menjaga tubuh tetap aktif. Apalagi buat Sobat Setara semuanya yang aktivitasnya padat ya, kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai lupa memberikan waktu untuk tubuh kita sendiri. Padahal tubuh juga perlu banget diperhatikan ya, jangan sampai kita rajin mengejar pekerjaan tapi lupa menjaga kesehatan. Dan karena sedang bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, yuk kita jadikan pengingat ya untuk mulai membiasakan hidup lebih aktif. Gak perlu menunggu Senin, gak perlu menunggu tahun baru, ataupun dan gak perlu menunggu banyak waktu ya. Mulai dari sekarang, dari hal kecil, dan lakukan secara rutin sesuai kemampuan masing-masing ya. Dan satu lagi nih, olahraga bukan cuma soal fisik ketika kita bergerak dan melakukan aktivitas yang kita sukai. Suasana hati juga bisa terasa lebih segar pastinya. Jadi sore ini selain kita goyang dangdut, boleh juga nih sambil gerak-gerak ringan, yang lagi masak goyang dikit, yang lagi beres-beres rumah sambil joget, yang lagi santai minimal tepuk tangan mengikuti irama. Tapi ingat ya Sobat Setara semuanya, tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing dan jangan memaksakan diri. Dan oke, setelah ngobrol tentang Hari Olahraga Nasional, sekarang waktunya Rizka balik lagi dan bakalan bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama dari Kang Mardi. Menjelang hari patah hati sebumi ayu dan sekitarnya, gak sampai sebulan lagi, requestnya lagu Frustasi dari Muhsin Alatas. Terima kasih untuk yang baca.

Dan lanjut ada Mama Fikar ya, semangat Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu, amin, amin ya robbal alamin. Salam buat sobat Star semuanya dimanapun berada, selamat beraktivitas semuanya, di play lagunya Cinta Rahasia dari Tasya Rosmala. Atur nuhun Mbak Rizka, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

juga ada dari Kang Kusnan ya di kawasan Tasikrejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kusnan di Tasikrejo Ulu Jami Pemalang ikut apa?

Dan juga dari Kang Rahono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digoda mau dong Mbak, minta lagu Denpasar Moon yang nyanyi Mari Beth. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, dan para fansnya jaga kesehatan, dan para penyiarnya sehat selalu, dari Rahono. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Kang Rahono juga selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga rezekinya ngalir terus, berkah banget.

Dan juga ada dari Kang Bellingham L yang sudah bergabung bareng Rizka di sini melalui Facebook ya. Halo, halo juga, selamat sore DJ Rizka, sore kembali Kang Bellingham. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Request lagunya Tasya Rosmala, Suara Hati. Salam buat semuanya aja. Terima kasih kembali buat Kang Bellingham.

Dan kita bakalan lanjut lagi bergoyang bersama bareng Digoda dengan satu tembang lagu Cinta Rahasia spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan masih bareng Rizka di sini yang bakalan menemani Sobat Star semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan kita sudah dengarkan bersama-sama ya lagu dari Maribeth Denpasar Moon. Semoga lagu tersebut bisa menjadi teman aktivitas Sobat Star semuanya di rumah dan di pekerjaan ya tentunya. Dan di sini Rizka bakalan mau bacain pesan-pesan dari Sobat Star yang udah bergabung bareng Rizka. Yang pertama ada dari Holy Soliso. Selamat sore DJ Rizka, sore kembali Holy Soliso. Linggapura ikutan hadir, lalu Linggapura digoda request lagu Citra Cinta dari Revina Alvira. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih kembali. Dan lanjut ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Kak Rizka, halo Kak Adinda. Request lagunya dari Mega Mustika Bulan. Salamnya buat semua Sobat Star Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda.

Dan buat Sobat Star semuanya, selanjutnya bakalan ada lagu yang menggambarkan tentang perasaan rindu dan cinta yang masih tersimpan di hati ya. Bintang seolah menjadi teman ketika seseorang sedang mengenang orang yang jauh dan atau seseorang yang masih dirindukan. Kadang memang begitu ya Sobat Star semuanya. Ada seseorang yang sudah gak ada di dekat kita tapi kenangannya masih sering hadir. Bahkan ketika melihat langit malam dan bintang-bintang, bisa saja hati kembali teringat pada seseorang. Nah buat Sobat Star semuanya, langsung saja kita bakalan dengerin lagu dari Mega Mustika yang berjudul Bulan, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4 RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Dan tak terasa ya Sobat Setara semuanya, waktunya terus berjalan dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara di Goda, di Goyang Dangdut sore ini. Dan terima kasih banyak buat semua Sobat Setara yang udah setia menemani dari awal hingga akhir ya. Buat yang lagi kerja, masih di perjalanan, ataupun yang sedang santai di rumah, semoga kehadiran kita di sore hari ini bisa memberikan hiburan dan membuat suasana jadi lebih

Dan tadi kita sudah ngobrol tentang pentingnya menjaga kesehatan, semangat berolahraga, sampai menikmati lagu-lagu dangdut pilihan yang penuh warna dan kenangan ya. Dan satu pesan buat Sobat Star semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan pelit untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Dan saya Rizka pamit undur diri dari hadapan dan pendengar Sobat Star semuanya. Dan pastinya kita bakalan ketemu di kesempatan berikutnya, tentunya dengan musik-musik pilihan dan cerita-cerita seru lainnya ya. Dan kita bakalan tutup kebersamaan kita di acara Digoda ini dengan lagu dari Iis Dahlia yang berjudul Kecewa. Spesialnya buat Sobat Star semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Curug Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
2: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Pak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Pak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Pak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya?
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang Banyumas.
4: Saya berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu, supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini. Bukan, jangan sampai kita terninabobokan hanya dengan udah hadir ke talim, udah gitu gak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid, kayak gak ada challenge-nya. Duduk, dengerin, se-gak nyaman-nyaman, se-apa ya mungkin, se-negatif-negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih gak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu, datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas sudah selesai doa baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling, ya itu. Kalau ikhtilat, gak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Kecuali cewek di bawah, kita di atas, itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Nah ini gak. Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini fitrahnya ya. Cewek lebih baik, walaupun ada yang kecolongan, ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya enggak mau ngomong negatifnya ya. Saya ngomong positifnya nih. Positifnya cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata itu jalan ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. Dua yang membuat orang paling sering masuk neraka. Satu lisannya, kedua kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat gak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih. Cuman maksudnya gak kayak di jalan, gak kayak di mall. Di mall gimana? Kalau di sini, gimana pun di luar Instagramnya vulgar, kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya nggak bilang berhijab karena nggak, mungkin belum semua berhijab, lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya, tapi memang udah sopan. Nggak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya, kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini, bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan, salah kan. Jadi kayak beda. Nah coba lihat, kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di mall atau di pasar. Kita bisa enggak nih, keluar dari masjid baru kita tunjukin, saya udah taklim. Tapi minimal udah, la tahkironna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal ko akhoka biwajihin tolik, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara, jangan dianggap remeh, tersenyum juga. Udah kebaikan yang luar biasa, senyum doang. Tapi jangan salah sasaran. Karena kalau senyumnya salah sasaran, jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala, ada yang dosa. Senyumin istri orang, dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya, teh gitu. Teteh. Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau istri, oh suaminya tipe yang, ya emang suaminya sih harus pencemburuan ya. Suami kalau gak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu Dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang Dayus. Allah marah kepada Dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, Dayus itu siapa? Kata Rasul, Dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia gak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya, bukan karena darurat, jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan? Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua, enggak darurat, kecuali darurat ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat. Soalnya kata Nabi, pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan? Karena siapa yang apa selalu dalam keadaan zikir, berarti Allah ingat dia, fadkuruni adkurkum. Berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, Allah ingat dia sepanjang dia tidur, sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, jangan baca ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya, surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya? Nah, ini namanya modus. Jangan di-follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10, kecuali darurat. Nah, suami yang gak cemburu istrinya, chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling, apa. Nah, ini gak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit Dayus, harus cemburu. Gak ada apa-apa kok, bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita gak suuzon sama mereka berdua, kita suuzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh, yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung lah, enggak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wudu gitu, tapi nyesel, kenapa enggak disambung 5 menit lagi. Ustadz juga manusia, jangan mengkultuskan ustadz. Ah ustadz mah insya Allah gak apa-apa. Jangan, kita gak curigain ustadz, kita gak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu, ya jri majrod dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, lo bilang ke orang yang ada di dalam, yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling hati-hatian gitu kan. Roger gitu. Setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. lo di tubuh dia, gue di tubuh dia ya. Ya udah, kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berdarah-darah air mata. Akhirnya, aku lagi sedih nih, abis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama, kok Ustaz ini enak diajak curhat ya? Gak seperti suami saya. Suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustaz orangnya pengertian, dia bisa menghibur saya. Masya Allah, jadi nyaman. Gak ada pikiran macam-macam, nyaman doang nih. Nyaman chat. Ada masalah lagi, chat lagi sama Ustaz. Dan Ustaznya juga kayak awalnya juga berbaik hati. Kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, ngasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustaz. Ini udah jam 10, udah jam. Udah gak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok. Pagi-pagi habis subuh, Ustaz mohon maaf. Kalau perlu bahasanya kaku, gak ada titik-titik, gak ada koma. Udah aja kaku, kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus apa misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustaz, ya, bahaya. Ya. Nih jarang kan Ustaz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada Ustaz yang jadi korban, ada. Tapi kita gak boleh menjudge. Yang mana Ustaz? Itu ya Ustaz. Ustaz, enggak, saya gak mau menjudge ya. Tapi ada, kasusnya ada aja. Ini dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di zaman di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah, langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu enggak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah, nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujung-ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita enggak mau. Zina lo, enggak mau dong. Tapi kasihan dia, bantuin ke kanan kan? Bantuin, dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh, gue temenin, chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan, ayat dulu keluarin, hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya, kata-kata saya sendiri. Oh, Ustaz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri. Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita deh, usahain terus sama si setan teh. Dia enggak akan berhenti. Kita udah ke sini, udah sampai di sini, sadar, balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia enggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi gak ada batas waktu, terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal, berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia gak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutuat. Khutuat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas, goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya satu adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek. Cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu, dengan kesinggelannya. Nah, 3 cowok ini dapat tugas militer, karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer, ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia, 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir, gimana dengan adiknya yang perempuan, siapa yang akan jaga ini? Cerita dari hadis, bukan fiksi, bukan fiktif, fiksi beda lagi, bukan fiktif gitu, cerita dari hadis. Nah, karena mereka gak tahu gimana cara, ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota, gak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya gak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. datang kalau nggak salah namanya Barsisa, nama syekhnya Syekh Barsisa, kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang saleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya gak bisa, saya gak pernah menampung kebenaran, syekh ini juga gak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang gak nikah berarti udah sibuk ibadah juga, beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya, kenapa Anda belum menikah? Oh, astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjanya. Imam An-Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya, karena kita gak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan? Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis, terus setiap malam tuh nulis buku sholat 2 rakaat satu paragraf, 2 rakaat satu paragraf. Jadi setiap paragraf tuh 2 rakaat sholat. Wudu dari isya ke subuh 1 wudu. Selama bertahun-tahun 1 wudu sholat subuh dengan isya. Maksudnya enggak tidur semalaman karena terjaga wudunya Imam Nawawi. Nah, Syekh Barsisa nolak, nggak mau, please, karena kami nggak tahu harus jagain apa, harus nitip ke siapa daripada adik saya apa-apain orang, karena udah dipaksain terus, ya udah deh, kalau mau, saya minta satu hal, apa, bikinkan untuk adik kalian satu ruangan, satu kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah, musola, kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya gak pernah berkomunikasi satu patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah, kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musala zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah buka, jam udah ada roti di depan pintu dia, dia buka, ambil roti, makan di dalam. Gak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin. Fisudurinas, pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa gak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, gak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Oh yaudah, titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh? Sehat Ustadz, Alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Begitu doang, jadi kayak japri, sehat? Sehat, udah gak pakai emotikon. Jadi benar-benar kayak ya kayak apa TS aja gitu kan ya, dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang? Siapa tahu dia pengen sesuatu tapi nggak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa nanti dia bisa ngomong karena nggak malu. Oh ya juga sih. Teh sehat ya, kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh ya Ustaz, makasih. Nah ini kan nih. Akhirnya datang setan yang satu lagi. Lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas. Tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau. Beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan? Gak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustaz, boleh nitip sesuatu apa? Pengen apa, makan apa gitu. Ini ada uangnya, nggak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Teteh, oh ya udah, maaf ya Ustaz merepotkan, nggak apa-apa. Mulai ini, pergi ke pasar beliin apa roti susu. Makasih Ustaz, Ustaz udah bagi 2 aja, saya masa saya makan sendiri nggak habis. Setan bilang kan, nggak akan habis tuh mubazir, benar nggak sih? Mubazir kebanyakan tuh, udah bagi 2 aja, Ustaz bagi 2 aja, udah nggak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah, akhirnya apa? Udah, makan aja ntar kalau gak habis baru saya habisin. Mulai kan? Makan, Ustaz gak habis. Ya udah sini dihabisin. Mulai kan agak-agak gimana gitu kan? Bekas. Makan. Lama-lama, Setan lagi setan tuh, coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama. Tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu, sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh, nanti kalau butuh apa-apa, udah gak sungkan sekaku yang pertama kan. Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insya Allah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau gak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustaz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah mulai, tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orang yang fitnah dong, kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat, kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih. Ikhtilat, jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, belakang depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustaz? Nah, lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Gak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan air atau apa. Kan gak enak teriak. Ustaz, cara ngebersihin air gimana? Kan gak enak kan ya? Ya udah kamu lebih dekat lagi, duduk depan pintu, jangan berdiri, duduk aja depan pintu, baru ngobrol. Ya udah teh, kalau teteh butuh tanya apa-apa, saya insya Allah siap jawab. Ini nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz, di balik pintu, sama-sama duduk di pintu, tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang, ngelihat kalian mau ngomong kayak gitu, satu dalam, satu di luar, tapi duduk di pintu, kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam, biar nggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka, awas jangan jangan ditutup, ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini nih setan nih, Talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat, iblis. Gitu, dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri, tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, gak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah, teh. Boleh di dalam aja, gak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz gak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang, gak apa-apa dia orangnya amanah, gak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol. Udah ketemu orangnya. Beda udah pasti. Pertama cewek ini gak pernah kenal dekat sama cowok. Kedua syekh ini gak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Gak ada siapa-siapa. Mulai bercanda. Jangan kaku-kaku amat datu ngantuk talim teh. Kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda. Jadi akrab. Jadi hai. Malu dilihat orang. Masa bercanda tapi kelihatan orang. Udah tutup aja pintunya. Kan udah saling kenal, udah saling percaya. Tutup pintunya. Ngobrol. Nauzubillah, terus deket sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat. Ustaz, saya udah anggap Ustaz sebagai keluarga saya percaya, boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat. Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini, setan kan gonta-ganti sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah, terus aja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan romantis, jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu snokogranya yang di Aceh tuh. Dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gak? Gimana? Gak akan tersinggung cewek kalau lagi kayak gitu, dia gak akan tersinggung, dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama. Kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional. Itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah neng. Nah mulai nih akrab. Usap-usap. Jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali. Karena udah terlanjur dosa lah. Kagok eh. Kagok kan, udah aja, biasa aja gitu. Dah udah dosa juga gitu. Dah jangan manggil Sheikh lagi lah, manggil AA aja. Jadi tadi kan manggilnya Sheikh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga gak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut panik, datang setan kriminal bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Ah, udah terlanjur. Udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Oh udah, dihabisin. Dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut tuh kau sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Gak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah, udah, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya, gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya? Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu gak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya, kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain. Kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suuzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya, berbohong, itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu, karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu apa? Pedang untuk membancung dia itu sudah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia gak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri. Dia nyuruh ke kanan sekilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan ini saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya gak pernah tahajud. Gara-gara ada modus sekarang jadi tahajud. Gitu ya? Jadi sekarang awalnya sih modus. Lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi dari modus jadi istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa, udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu apa, na'udzubillah, sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya Dayus, ini gara-gara ngomongin Dayus nih. Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro, tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasehati, kan di Al-Quran juga dikasih tahu kan ya, menasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasehati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi na'udzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah yang akhawatnya, yang cewek-ceweknya, kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebih, belum berlebihan, cuman cemburu, jangan gitu dong gitu, gak ada apa-apa kok, emang gak ada apa-apa, tapi kan gak pantas. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih, kayak komunikasi japri, di grup, pas ketemu orangnya atau apapun, ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab Dayus ya, ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini, sudah memiliki behavior seorang Muslim yang mungkin, yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Ahem, Wati, hoyong naras yuh. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
6: Nu mana we kepo?
5: Eh, Aisy Wati, penasaran yo. Sugane atuh sarua.
6: Terus mun sarua ekumaha?
5: Mun sarua mah berarti jodoh.
6: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun, kan pemilu mah emang asasna rahasia. Moal bisa dibeja-bejakeun.
5: Eh, nya kan asas luber jurdilnya. Nyata satulah. Tapi Wati abi mah aya hiji deui pertanyaan ya.
6: Pertanyaan naon deui atuh, ulang ngagombal ah.
5: Nya moal yeuh, Ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah anu pas mamah Wati udur migrain geuning.
6: Nah, nu kieu mah moal rahasiaan. Yeuh, ngabejaannya bisi boga panyakit migrain, jantung, liver, asma, kolesterol jeung sajabana, obatan ku Habutop. Obat herbal anu komposisina tina habatu sauda ditambah rempah-rempah alami. Hasiatna edun pisan. Salianti jeung ngajaga daya tahan tubuh bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
5: Nah, obat ieu nu kurang di tangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habuto?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Yeay, selamat malam sama Sarah semua. Gimana kabarnya malam ini? Semoga sehat, semoga harinya berjalan dengan lancar, dan semoga masih punya energi buat nemenin Ipoy selama 2 jam ke depan ya. Buat sobat Setara nih yang baru pulang kerja, yang masih di perjalanan, yang lagi santai di rumah, lagi nongkrong, lagi belajar, atau sudah nyaman banget di kasur, jangan kemana-mana ya. Karena malam ini Poi bakal nemenin sobat Setara semua dengan musik-musik masa kini yang siap bikin suasana malam jadi lebih seru. Selamat datang di Gemini Generasi Musik Masa Kini dengan Ipoy tentunya dari jam 7 sampai jam 9 malam nanti ya.

Oke, sahabat Sarah, namanya juga malam ya. Biasanya ada aja nih ceritanya. Ada yang malam ini lagi happy, ada yang lagi capek setelah seharian beraktivitas, ada yang lagi kumpul sama keluarga, dan mungkin juga ada yang cuma pengen menikmati waktu sendirian sambil dengerin musik nih. Apapun suasana sahabat Sarah malam ini, biarkan musik yang menemani. Dan jangan lupa nih, Gemini juga terbuka buat request tentunya dengan lagu-lagu masa kini, lagu-lagu hits, lagu-lagu pop, baik pop Indo maupun pop barat ya. Gak usah besar mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu favorit atau mau titip pesan buat seseorang, waduh juga bisa ya. Langsung meluncur ke WhatsApp di 08231328 0522, atau mulai SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858 ya. Buat sahabat Sarah juga bisa buat ramein kolom komentar di Facebook, ada di Setara Bumi Ayu. Jangan lupa tulis nama, lokalisa, lokasi, salam, dan judul lagu pilihan sahabat Sarah ya. Oke sahabat Sarah, malam ini Poi bikin santai seru-seruan tentunya dengan musik-musik hits pilihan ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

0: jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang teangan. Kang.
1: Kulan, naon atuh Neng?
0: Tuh nya, Akang mah daya di kebon.
1: Nya Neng, tadi ge dadi dieu.
0: Ai Akang nanaonan ka ka kebon. Pancen rieut. Geus ulah maksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi unggih hungkul. Ayo nama henteu da Neng.
0: Nah Akang, lain Neng can meser obatna.
1: Alhamdulillah. Tadi teh aya Mang Karim ka bumi nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang. Obat naon eta teh?
1: Habutop Neng, nu sok diiklankeun di radio Neng. Habutop teh obat herbal ramuan Arab anu nujungan top. Di mana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyawat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awah, kolesterol, jantung, liver, asma. Pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nya tuh syukur damang mah, Kang. Ayeuna mah tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu ah, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: cari.
1: Oke sahabat Sarah semua, kita lanjut lagi tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Masih bareng Ipoy di 93.5 FM ya. Sahabat Sarah, kali ini kita ngobrol sedikit tentang momen yang penting banget nih, yang ada di tanggal 9 September 2026. Apa itu sahabat Sarah? Hari Olahraga Nasional, waduh, atau ORNAS biasanya kalau disingkat ya. Nah, ORNAS mengingatkan kita bahwa olahraga itu bukan cuma soal mengejar prestasi atau menjadi atlet, Sobat Stara ya. Olahraga juga bagian dari kebiasaan hidup sehat dan menjaga tubuh supaya tetap aktif nih. Gak harus olahraga yang berat kok, jalan kaki, bersepeda, jogging ringan, bulu tangkis, atau sekedar melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa jadi pilihan sahabat Sarah ya. Yang penting jangan cuma bilang besok aku mulai olahraga nih. Karena kalau besok-besok terus biasanya besoknya lagi sampai kalender ganti tahun ya.
0: Baik-baik saja.
1: Nah sahabat Sarah, coba deh malam ini kita evaluasi diri sendiri ya. Dalam minggu terakhir sudah berapa kali kita bergerak dan berolahraga? Kalau jawabannya, waduh lupa. Berarti mungkin sudah waktunya mulai bergerak sedikit demi sedikit ya. Olahraga juga bisa menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama teman atau keluarga ya. Jadi bukan cuma tubuh yang aktif, tapi juga suasana hati juga bisa ikut lebih fresh. Yang penting pilih aktivitas yang sesuai kemampuan dan jangan memaksakan diri ya sahabat Sarah ya. Nah sahabat Sarah nih, ya Poi penasaran nih sahabat Sarah di rumah nih, biasanya olahraga aja apa aja nih. Biasanya tuh kalau ibu-ibu tuh ada yang jogging pagi, ada yang aerobik, ada yang apa sih itu yang stick-stick gitu yang dipukul-pukul. Atau sepeda, bersepeda, bulu tangkis, sepak bola bapak-bapaknya ya. Atau olahraga paling favoritnya, angkat HP sambil rebahan. Coba yang ngobrol ke WA ya di 0823138052. Sekalian boleh kirim salam dan juga request lagu tentunya ya. Yang mau telepon, yang mau SMS juga bisa banget di 0859 2356 9858 ya. Oke sahabat Sarah, setelah ngobrol soal olahraga nih, sekarang waktunya kembali ke olahraga jari, yaitu scroll playlist dan pilihan lagu berikutnya. Tetap semangat, tetap aktif, dan yang paling penting tetap jaga kesehatan ya. Oke sahabat Sarah, sekarang kita lanjutkan acara Gemini pada malam hari ini tentunya dengan lagu-lagu berikutnya ya. Teas ternyata abis telepon nih. Sebenarnya Teas ya ini HP-nya lagi di ces gitu ya. Nanti di segmen kedua nggak apa-apa ya. Oke sahabat Sarah, Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saya tune di 93.5 FM Radio Star berbasis infonya grass musiknya yes.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah

0: tangan kita, Mak, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
0: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
0: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Kitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Kitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Kitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Oke sobat Sarah semua, tentunya masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Sarah semua sudah bergabung bareng Ipoy, dan seperti biasa nih Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Sarah yang tertarik yang mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Asyam Asyari nomor 8 RT3 RW3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Oke langsung aja nih Poy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Kak Adida Dida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mengi Poy, malam juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Adida Dida gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga bareng keluarga ya. Request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Salamnya buat sobat Setara Bumi Ayu, terima kasih, sama-sama. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Bumi Ayu juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Salamnya buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun bager. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Cigi Bruhuy, ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya Stay True Stay True. Salamnya buat Mama Papa Yayan, Mama Ayu, Mama Harun, Kang Adeng, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih buat Mbak Ima ya. Saya selalu juga bareng keluarga. Ada dari Ima Wadini, malam masih Poy, malam juga. Gimana kabarnya gah, mudah-mudahan sehat selalu ya gah, lancar rezekinya, amin. Terima kasih Mama Dini juga sehat selalu bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir ya gah, salam-salamnya buat semua sedulur Setara dan saudaraku yang di Pecangkan Tonjong. Salam spesialnya buat Nok Atul Pesek, minta lagunya Merayu Tuhanku. Terima kasih Mas Ipoy, tetap semangat ya gah, lan-lan jaga kesehatan, siap. Ada dari Nok Danyem, halo Om Poy, halo juga Mama Nafi, semangat malam Mama ikutan hadir, terima kasih udah hadir ya. Oke sobat Sarah, tentunya buat sobat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti ya. Dan sudah Ipoy bacanya semua pesan yang udah masuk. Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya Grass, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesukian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
2: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3,

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit, jadi kalau saya kan sering lembur, jadi gangguannya di mata.
1: Di mata, ya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0877 9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

哎呀，哈，那是多会儿？哎呀，别，那公公吧，这玩意儿，哎呀，别。

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: kali hilang.
1: Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Oke Sobat Star, tentunya masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masak ini, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Startup Berbas. Infonya keras, musiknya yes. Oke, selamat malam sobat-sobat semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan buat sobat-sobat yang mau bergabung bareng Ipoy di acara Beres pada malam hari ini, langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayo ya. Oke sobat-sobat, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Aduh, kesir aku pating kerumit teman kayak gini sih ya.
1: Nah, apa sih mas? Balik sekarang ngendi kok? Malah ngomel-ngomel kayak gue?
0: Iya, mas teskam desa, jual bantuan kan. Tapi nang dalan, kok panasnya pol ngantek pating kerumit sirai kayak gini gue.
1: Kenanya kok mas, panasnya pol. Tapi kata icik-icik, engkau sore malah udan.
0: Nah, iya.
1: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, deh, minum habutop disit. Ben orang meriang.
0: Habutop gue, herbal ramuan Arab itu. Sing sokan diiklanakan nang radio kae.
1: Iya mas, habutop iki kan hasilnya ake. Bisa engkau jaga daya tahan tubuh. Ben orang gampang meriangan. Terus bisa juga engkau ngobati segala penyakit.
0: Emang orang apa-apa mas minum habutop ke? Aman ora?
1: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik. Aman mas, soalnya ora ana efek sampingnya. Wis halal, bepo mening. Gih, minum gisit habutope, orang kapsul bae. Ping terlalu sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
0: Arpa, ben kuat ya. Ora

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Asyifa. Alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Ciamplas.
1: Ciamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya.
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang. Oke. Okay. Ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: Hambutop juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Hambutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Hambutop. Alhamdulillah sakitnya sebetuk udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Hambutop
1: obat herbal.

0: minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

Oke, selamat malam Sobat Sara semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya.

0: Nah, buat Sobat Setara nih yang baru gabung malam ini, selamat datang. Dan buat yang dari tadi setia nemenin Ipoy, waduh luar biasa nih. Berarti malam ini kita memang cocok dari teman satu frekuensi ya. Sobat Setara, kalau malam sudah mulai seperti ini, biasanya aktivitas juga mulai berkurang ya. Tapi justru di waktu seperti ini, inilah kadang pikiran mulai kemana-mana ya. Tadi siang sibuk, sore sibuk, malamnya baru punya waktu buat santai. Bahkan ada mungkin beberapa dari Sobat Setara semua yang masih lembur, yang masih baru memulai aktivitas. Waduh, semangat terus ya. Semoga lelah Sobat Setara semua menjadi lilah. Amin. Oke Sobat Setara, ada yang sambil makan malam, ada yang sambil ngobrol sama keluarga, ada yang masih kerja, dan mungkin juga yang sedang menikmati suasana malam sambil mendengarkan radio. Apapun aktivitas Sobat Setara, semoga malam ini bisa jadi waktu untuk sedikit melepas penat ya. Kadang kita nggak membutuhkan sesuatu yang besar untuk bikin hari terasa lebih baik. Cukup musik favorit, ke minuman kesukaan, suasana yang tenang, dan orang-orang yang bikin nyaman. Nah, kalau musiknya sudah mulai sesuai selera, rasanya kadang memang beda Sobat Setara ya. Makanya di BRS, kalian bebas request Sobat Setara. Mau lagu lawas, mau lagu terbaru, lagu dangdut, pop, bebas pokoknya ya. Oke, sudah ada yang bergabung mulai. Aas, ya halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
1: Halo, pramanir arat yang lagi ngetop.
0: Ici kiwir.
1: Uhuy,
0: cigidoy.
1: Halo, Bang Ipoy, gimana kabarnya?
0: Halo, Teh Aas, alhamdulillah sehat. Teh Aas, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu juga ya.
1: Alhamdulillah kabarku sekarang udah sehat. Kemarin hampir 3 minggu aku sakit.
0: Waduh, semoga lekas sembuh Teh Aas ya. Alhamdulillah sekarang gimana?
1: Gejala tipes, Bang Ipo, alhamdulillah. Wah, sekarang ya udah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, pantesan tinggal dari kemarin dikit. Dari kemarin kayak ngilang gitu ya. Ini Teh Aas kemana nih gitu?
1: Aku sakit Bang Ipo pertama seminggu itu, waktu itu sembuh terus kambuh lagi.
0: Waduh, semoga gak kambuh-kambuh lagi ya Teh Aas ya.
1: Amin, ya makasih doanya Bang Ipo. Bang Ipo juga amin. Sehat selalu ya. Amin. Jaga kesehatannya di sana.
0: Amin, Teh Aas juga bawa iya. Jaga kesehatan.
1: Iya. Ini ya, kurang lebih 3 mingguan kurang dikit lah.
0: Waduh, iya lama banget kemarin Iponya kayak nyariin.
1: Iya, pertama kambuh, iya terus kambuh lagi. Akhirnya obat dan obat terus.
0: Mm-mm.
1: Alhamdulillah sekarang aku sudah dengerin Bang Ipo lagi. Kemarin udah sakit.
0: Gak apa-apa Teh Aas, jaga kesehatan Teh Aas ya.
1: Iya, itu juga udah. Pokoknya habis itu 17-an Abang Ipo itu tanggal ya 17 ya sekitar tanggal 25-an itu langsung ambruk itu.
0: Waduh, Teh Aas.
1: itu tuh ya.
0: Pokoknya
1: buat Bang Ipo sehat selalu lah ya.
0: Amin, Teh Aas juga semuanya. Harus sehat selalu loh Teh Aas.
1: Kesehatannya lagi.
0: Teh Aas juga.
1: Cuaca lagi begini.
0: Ya. Betul. Lagi
1: minta lagunya dulu dong.
0: Boleh, mau boleh. Mau lagu apa nih? Lagu apa nih?
1: Aku kangen lagunya Cemara Biru.
0: Cemara Biru. Oke, siap. Gasken.
1: Salamnya pertama buat Bang Ipo duluan.
0: Siap, waalaikumsalam.
1: Lagi tugas, semangat selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa makan, jaga kesehatannya ya Bang Ipo ya.
0: Siap, Teh Aas juga ya.
1: Jangan kayak aku nih, udah udah batuk baik, kurus, udah obat terus deh.
0: Waduh.
1: Kan cacing lagi.
0: Iya Teh Aas, Ipo juga ada gejala tipes Teh Aas, dan juga sembuhnya pakai cacing. Tuh.
1: Iya, aku gejala tipes itu kemarin. Jadi makannya cacing. Nikmat banget cacingnya. Iya deh. Salamnya pokoknya buat semuanya aja deh ya.
0: Siap.
1: Yang monitor di acaranya Bang Ipo. Semoga sehat selalu buat semuanya.
0: Amin, amin,
1: jadi
0: amin.
1: Kesehatannya amin. Ya siap. Buat semuanya sekarang Brebes fan-nya.
0: Siap.
1: Itu aja Bang Ipo ya.
0: Aman Teh As.
1: Soalnya aku mau batuk ini. Ya Bang Ipo ya. Gitu aja.
0: Siap Teh As.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat Sarah semua, tentunya buat sahabat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam atau mau request-request lagu, masih ada kesempatan sampai jam 11 malam nanti ya. Bisa langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS dan juga telepon seluler di 0859-2356-9858 ya. Boleh request buat diri sendiri, buat keluarga, buat sahabat, teman kerja atau siapapun yang ingin kamu sapa malam ini ya. Dan buat sobat Sarah yang sudah mengirim request, terima kasih banyak. Satu persatu akan Ipoy hadirkan menemani malam sobat Sarah semua ya. Oke, sobat Sarah, daripada Ipoy ngomong terus-terusan, waduh ya, siapkan volumenya, santaikan pikiran, dan nikmati lagu berikutnya. Terima kasih buat sobat Sarah semua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya keras, musiknya yes. Oh.

0: Tarzan memanggil teman-temannya. Ada apa, Tarzan? Teman-teman Tarzan dipanggil.
1: Tarzan mau pindah pergi ke kota.
0: Lah, ngapain?
1: Mau mencari obat herbal. Karena di tempat ini pohon-pohon yang berkhasiat dan bermanfaat sebagian layu. Banyak yang mati karena kemarau panjang. Tarzan pengen tetap sehat.
0: Kalau Tarzan pengen tetap sehat, ada obat herbal namanya Habutop. Khasiat dan kegunaannya itu membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Ya, sekarang Tarzan mau beli Habutop.
0: Ya, Habutop baik bagi penderita stroke, jantung, liver, darah tinggi, masuk angin, asam urat, dan lainnya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abi Bapak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya. Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, encok, rematik, asam urat gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya mendengar.

0: Udah habis?
1: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
0: Iya. Habis berapa botol?
1: Habis 2 botol.
0: Sekarang masih berlangsung.
1: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
0: Belinya kemana?
1: Ya, saya ke apotek atau langsung ke
0: radio.
1: Radio.

0: Lindo ya dianjurkan saya pakai itu kayak obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar berbagi cerita dengan Kang Didi pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, masih bareng Ipoy, sobat Sarah semua tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Sarah semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Abutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Sarah yang ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga dapat mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 8 RT 3 RW 3 Dukuturi Bumi Ayu.

Cafe. Oke, sahabat Repoy, mau langsung aja nih bacain pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Mama Fikar. Semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan. Salamnya buat sobat Star semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Malam dari Tasya Rosmala. Hatur nuhun bagar, wassalamualaikum salam. Ada dari Kak Adi Dadidak. Assalamualaikum salam, hadir Bang Ipoy. Rekannya Vita Alvia masa lalu. Salamnya buat semua sobat Star Bumi Ayu. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Mbak Ima. Mas Ici Guruhui, ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya dari The Bee Gees. Salamnya buat Mama Papa Yayan, Mama Ayu, Mama Harun, Tehas. Taa, salam kangen, jarene cepat sembuh, amin. Kang Ronggo, Kang Adeng, Kang Sahri, Kang Rahono, selamat malam. Wajah-wajah jaga kesehatan, banyak rezekinya, amin. Lanjut dari Bang Yoe, selamat malam DJ Poy, malam juga Bang Yoe yang lagi layeh-layeh di Cilakar, mau requestnya tak sedalam ini dari Arif. Bagi-bagi salamnya bye buat DJ-DJ fans-fans pendengar setia beres. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Yoe. Lanjut dari 0858523333. Sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kusnan di Tasikrejo, Ulu Jami, Pemalang ikut absen. Halo Kang Kusnan, terima kasih sudah bergabung. Salam kenal ya. And you broke, and she awoke again. Oke, sahabat Sarah, Ipoy mau lanjut puterin dulu karena udah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk ya. Jadi sahabat Sarah jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara, berbas infonya grass musiknya. Yeay!

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya, Teh Elis.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

Oke, masih bareng apa sahabat semua tentunya di acara Beres Bebas Request ya di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya keras, musiknya yes. Terima kasih buat sahabat semua sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan ya. Ipoy pamit undur diri sahabat semua. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat buat sahabat semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam. Di 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang sudah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih, Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1 RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1 RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7 RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3, Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh, Songgom, RT 3 RW 3, Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
6: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah, RT 4 RW 6, Limbangan Wetan, Brebes.

0: Kali Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hatutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Malang. Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Sidoarjo, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, 12 RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tual, Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
0: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang, Tegal.

0: agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Apotek Mugiwaras 2.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darus Syifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
1: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Bekasi, nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
1: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Apotek Berkah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Pager Barang. Alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
1: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
0: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
1: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
0: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Farid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medica 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hashim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
0: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
1: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
0: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut remixnya hanya di Radio Sara FM Bumiayu. Radio Star FM Bumiayu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara, Brebes, infonya grass, musiknya yes. Selamat pagi sahabat Setara semua. Selamat beraktivitas dan juga beraktivitas di pagi hari ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat Setara semua. Semoga aktivitas hari ini lancar terus ya pokoknya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat sahabat Setara yang mau bergabung dari Poi, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu remix, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi Ayu ya. Oke sahabat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara, berbasis infonya grass, musiknya yes.

0: Alhamdulillah, acara pernikahan anak kita lancar ya. Gak nyangka kita ngelepas putri kita sama lelaki pilihannya. Semoga sakinah, mawadah, warohmah ya.
1: Iya bun, alhamdulillah. Ayah gak nyangka nih juga bun nih. Padahal ayah sempet was-was loh bun. Takut penyakit ayah kumat pas ijab kabul atau resepsi waktu tadi. Wah, kalau kumat pasti bakal berantakan acaranya.
0: Iya, bener banget ya. Bunda juga deg-degan banget. Alhamdulillah udah 2 minggu ini ayah gak pernah kambuh sakitnya. Gak sia-sia kita rutin konsumsi herbal itu ya.
1: Oh iya, kadaruloh, berkat kita rutin ikhtiar konsumsi Habutop setiap hari. Herbal ramuan Habutop, wah mantap. Bukan cuma daya tahan tubuh yang terjaga, tapi penyakit tuh asma ayah juga sembuh sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah,
0: tabarakallah ya. Untung Nak Ferdi beliin Habutop buat ayah. Gak salah pilih mantu kita ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, lihat pernikahan anak kita, ayah jadi pengen nikah lagi ya bun ya.
0: Pengen apa maksudnya?
1: Pengen nikah lagi.
0: Ih, ayah ganjen, baru aja sembuh udah mulai lagi ganjennya. Ih. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
2: Remixer. Remixer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengembatan Bantar Kaung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.